0: brand new song ako kayaka ino atikanoka pia kamba kayaka kasirenda yugi tuna umana undi ino lembo yaka tuzane mkwene mbada iwe no problem radio yei bueno isa soja lulu yaka ni location location tulina tina beba ina kamba kayaka waketa mpo matuka zeine akotuka zeine tulina
1: deni kuma antikana kemba jesu wakiza wizinae kakaida mwuku kano akari wa simba nina miru
0: oina kao kona kazane mwuku no problem kemba kayaka kariko la bulunji ino kalo ya simba ni richo na miru
1: kana kemba kafulu mwamu desemba
0: yes kafulu mwamu desemba ai bakaizi
1: ai bakaizi
0: edi unekarina akari trendinga
1: yes ni karina
0: kariko la bulunji baketa
1: mchusa
0: hey.